0: Buyang limtom limtom.
1: Limtom buyang limtom.
0: Yang buyang bangsa deh.
1: Bangsa.
0: Iting kalau ni awak tak kini, iting tak kini gorjang tak kambian baratasa.
1: Iting buyang nama terbalik deh. Soalan marina barati kena atai menati.
0: Namun tu iting kalau ni buyang nami gorjang bangsa kini. Nami iting kalau ni nami PBT di area kampenji. Kita kini do rural area, gramon colo, itele sohoran colo. Tete. Nyanggan anjir sopa suturga bangsa kan rakutin ji, anjiran malaysia kan tambing kan rakutul.

0: dapat tulung labo nak kata bodi na kan bodi na ana kami ki sobo bel men au dinai na te sobo bel bara lung nak nyate na baran au idino au mono bista program tu na dinis au
1: men na mi tinggal ende kane sompe na bara itele ba ambaran bo ker gi ba ker labo nak etele kotta sama bit ba te atale de etele sama seba lega te sama bit ba sale am bare je
0: mono bare je mono bista pe sale itin bra itele ma itene jan kama pro kara mono ke sale sobo bel au mara dinan ro pasi gulab sona soda to sai mara ro barang tasandete ameli pin semanda yang gam au suara dinan tam tadi lipi yang gam pemeng te kana selo mate gorjang gorjang mali antem te gorai te gorjang di au tapre prayo raida jila amra ji kojopoti tama jila ilil mate male kane suara sampe na be no male prachara me ta
1: wa me abai tingal porsono e amon to diji menum do kole na de
0: au
1: kane sikya biba kole Nami tinggal orang deh. Ambang hari na tengah pasangji yang nana kule madong, jaga tak kule. Itulah madong untuk salur deh mule. Deh. Nombor sorkar na boy. Tambe a niyamat beti. Egar kelas hari baru kelas agam tu. Kita berana yang kano.
0: Ayo sorkar untuk egar kelas o salit itu. Egar kelas o 11th logo tak kule. 11th pasan malu bina keren. Ani malu jo kore di lewe intermediate logo. Nama to 10th HSC pasan malu bende plus tu logo nama tak kule. Salit plus tu logo Director, intermediate, logo tak kuli, aye, logo tak kuli. Nampi jo, nampi kerajaan jo skema mete, awisyo dolar yang ten jam sejarah logo, aniji easy deh tizi, yang do,
1: aw. Yang kami easy deh tizi.
0: Anampi dosa masalni, anjang ten jam sej, dosa masalni ka, akam bolong, aprosono ikhtai.
1: Oh.
0: Aw, serani bayi jinampi. Selain tadi negara ini, aju bayar simosa, amang 9th, 10th, 11th, jaga nak kelaso, akam bolong, kusin jakin jai. Antakari, negara prokata kol mara knowledge arkon apsi je pass le liji namat gali me to sab sahi jo hcc na parikha deta na keval khali 10th class jo course jago jo bishay vastu rako aw kate na ka bishay vastu lo na question ja kai ta aw paijan din ami dorog manang ten jab sahi ani ji dorog number mot pangta ji sarkar to mod suvidha
1: ai ta me nodre nyang nande de
0: bas bas
1: ha kantot nami jati ba nami te galende nami kane buanga bitre nama be sarkar bar nispata me aithe nami amang da kole mole class le burtil gurdling ba sapto srini le ganna gam te ji tit barabai
0: common jamsen da kole
1: Itulah. Tiap-tiap orang tinggi, kalajile, pori kanda kole. Boardon tinggi, kalajile. Nami itu kerana anak nando. Kalajile baru board ada kerana. Egar kelas lalu nengah ada baru kelas lalu board. Yangga patenji, dolan yang nale yangga bangsa yang sini jodoh.
0: Cost nak deti ji. Yang lo, selit tadi nalo, namu jawab pasi dosamo seni yang netin dengani 15 tahun plus dealan. Hele, namu jadi direct, namu yang kami dekoda, nami nama sikya borso 500 plus. Kalau mana pajan ji 500 borso di masuki 3 masuki. Dealan deh, sekolahon pertama seni asal loge join anak men deali. Nami kerajaan khususnya mete je pertama seni Ain apa sahaja join am mete ni, ani guljumi nam daily sekeluarga pertama sahni lengan join anam mendeati.
1: Oh, mana boleh katakan?
0: Hele, anta hari kaki kita pakar ini, ani jah boishon ji, sahni kalau jadi kelas nanti agdal pangte, awu aboishon itu modal ini jah agdal. Hele, selitir Indian, nami 18 berso, gama 18 berso, 19 berso, dint pasi ji 18 plus, ba 18 berso, dari ni lekam modal cakir niang. Namu jadi guljumi nam lengan pertama sahni join am mele ni deh, ani jah boi Boisan di jahil matu, 22 berso deh. Kalau entah kali ani ji jo abdi kujan ji, dia na yang ten jatih jadi tu kole asuh utagaranga. Namu kerajaan, jadi kan abby naun seragik tu pakari, mana naun kali ni nanti naga perokat.
1: Cakap berakni. Plan jo 18 berso, 19 berso, ni tak kini yang tu beli.
0: Sili tadi yang tu ji.
1: Yang namu tu cakap tali kerja 22 berso kore, tak kini yang tu
0: ji.
1: Naya 22 kan 18 berso, 22 berso, ya gunjumi nombengan. Kuwan jaga tu nuna meyang.
0: Meyang
1: ten. Cinta tak korang
0: beli? Adik anak aku beli. Aku dua lagi senja kini. Dalam mana nombor tu di panggilan ji, konsi interview dulu naik tinggal minde. Anjur di antara setel ji, pas dah lindje. Di interview muda cakarin yang lagi, ane jam berang nanti dah lili.
1: Nami pasal dia kan loss, dua orang uang dia kan loss.
0: Yang tu kan ji, loss. Anjur posisi lalu kuli beli. Aku lebu botro, ane jadi orang suvi dah melibi, sahil beli ji.
1: Kalau aman Amang master lendo, sing bara bara sini agak bara meldo.
0: Sing, kalau yang tuan di, aw, jalan.

0: Jadi ala gudang asroba zakinya kabar anandali asroba nanti seron zakin gudali gudang zakati adi jere akadin dengan rokok jere dengan mele mereka persisnya itu kutumi dan ram mereka nana melai au kualadi time dengan mengiri time itu modem ya jadi shortage dali agar mele mana para senlogi mele duka sih shortage modem kaya kata senloga nongol nanti sana au sebab mele mana nanti ramah jatuh beli life ya boy bawa pemandra bangsa na para saya lajar kan orang orang tak kole, nama ini tandang ni tak kole, tetapi kan jangan anda.
1: Abang master tak kole, kole kota bara ada. Nama ini abu ni lain, sama sebab ni anda. Kan tu maupun jasa bara, jauh kita di nale, aman kapuka sele bara, tapi dia sing na bara sele sebab le, ha? Itu nama ini per boleh semua kan sastra ni anda ko, boleh semua thale bata yang kari, maupun je kadang le maupun sama sebab amel we kita ni kan bara nongol, mudi tiada.
0: Tiada nongol ni, lim main ni tinggal bila, mari cinta mal. Tentu, nama jodi retarded ya, tapi nama jahal itu 60 ya kan. Le 60 tahun sulung orang retarded ya, tapi nama baris inti ayam dumper diluai. Alah, asal malah turun mille, kaza silen jenglena. Ada tindang ding jagora, bah mana jandro amain, bah, mah bang bang sabiran, aninji aw pengbaca kalam tu binate, agalam binate amang basilo anjang napa, karena uji aw orang kalungan membaran atasana, kan kah perkara orang kalinya.
1: Acha, nami, ate anto, nama tamu semuanya le, gordang ling basile. Bangsa jangan menaati jangga sikap keterulangan medical dengan jangga anokal
0: medical gamle benda
1: asuh dengan dalam abu kuku dong dalam ini jere benda apa yang
0: nami sorakaram banyak tu subidam mete sange jadi nami taki gorbawati yang benda senloge ane jadi starting ya gangga iwal benda gorbawati pindah na agop tiasalung abu yang bo pindah agop tiasalung jangan pajen darma ada tindang di muda sorakaram nami subidam mete aw yang dekat lembene, nami sange-sange itu di soya atau gadi, phone nama lembene, sange-sange sorkaran tu muda apa yang dekana, tunggu agak-agak tunggu dek oza, gadi nanti apa ille, kan lima yang bonda dong, medicalo orangan dete, nami suvida, suvida nanti, elai nama raya, kata kamar haji, aninji haji tersenan oille, aw suvida nanti nami darai sorkaran nanti suvida, mete nami gordang lo, ranglen tu muda, nami tunggu orang nanti dolo, orang nanti dolo.
1: Siapa ketur yang nala ini agak, pada sabi yang tiada.
0: Aku nami gorjang lento sabi singap si, aku yang tinggi, aku ayangan si, aku di tempat itu dolai marah dengan takuji, dolai marah juga mang marah dengan takuji, di tempat sakit marah dengan takuji, le tapre dolai marah dengan tuh, tahong itu matan itu, aku yang na yang tinggi, le nami bahu to, itu kali benda, aku yang na na, nami yang na nak, gatenda asal, ano sampati gamble matan si, ano galan dah asal logi, gorjang len daily singan, sabi ma pasiji, asal teyong gertey pasiji yang tinggi. Tapi nama selit dengan tu muda, awak sangat orang high school pun tak kaya, abdi high school malayan selit hari na, dombosara, awak calkomba, gunpuru, podompuru, naga mile. Nami, nami guna itu agar janglong tu muda nami high school dale, aneso, sotano be, mosa selu, awak selu senjut tu muda, boleh tu subit gam pinne, yang na yang tinggi, aninggi, yang nanti nyamanya melaka, awak senan nole, yang na jaga hati sabi high school jaga subida, awak kantene agar janglong tu muda, tene na agar jang high school Kulu, yang anjang leh orang terkang lebih deh. Eh kosalo, dosma seni dangdi, gorjang leh ni sekolah nanti dapat. Aku titi yang leh temu itu, ini bahu tu cakar leh ni, buat-buatnya, radini ti baca kat temu itu, sukses deh leh nami barat ini muda.
1: Wah, tengen deh, kami sabi maratru, aman apa ini, kami obosur prakti deh leh mande leh jah. Kono bista perah melam bi, si nama barat dasa, mete tele samada sene, perdana sene. Aboi, semasa sebab kita beri kini belajar nanti semua itu betul ibadat. Itulah sengkara beri, ji manrazi kini retard retard si obosar prapta retard ji wajib yang jadi elde. Itulah sengkara ji jatuh beri anji takrilin ji takari anji semua jalan dia soal. Retard dia anda le anji semua niaga betul ibadat lo ke amanon ji bista pada dasar le. Kecuali monanam niaga retard dalam tu, semua niaga betul betul le mungkin untuk naruhlah. Jauh dinye, amu semua tiling, dinye berene, amu berana mandang le, atukum barang retard dalam ji, awat ayang ji, anji barang, galam tu ji, itu laman semua niaga tu biarat mete, barat asalnya, anji barat tengah mete silo kemalain, kene, akas panie joypuru. Radio itu sesuatu anda dok malah agak lambat je. Mawa hari yang lewat, lembut tu, lembut
0: sih. Lembut sih. Bas.